Iki toa nine tsawel tsawel Wits ognemi ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak Sama chika yeknika.